Consequence, when you're more, much I will land upon Vera Radio Mozambique. Januari masih lama, jadi janding kani mcipuri gizi entahnya kau na janding deh five o'clock bukan lagi. Jadi program moya kuasa kau Afrika, mufa nyimbo kau Afrika, kani di zonja zirapo, mufa zizi wicho. Bukan lagi pasis kalau kau jadi jurnal.

0: Malonje omvera konse kumene muli, ndabweranso ndi programu ya zaulimi. Mu programu yathu ya lero muli ndi ine Efrem Tedau pa makina Marco Chizondani. Musasunthe, khalani pomwepo. Omvera, yakwanaso ndi nthawi ija mwe alimi limasonkhana pa mtengo wakachere ogulira bwino pa mthunzi. Kumva, kuphunzira ndi kukambira na nkhani zokha-zokha zokhudza ulimi. Mu programu yathu ya lero, mzanga ino kikonsejo akuchiza ndi mlimi wina imwe dzina lake ndi Inacio Mario Marinheiro. Musasunthe, tatiyeni timvere limodzi machizawa.
1: Paita kumana ndi pano, chakutoma dzina ndi mwani?
2: Dzina langu ndi Inacio Mario Marinheiro.
1: Mbuya Marinheiro, musakhala kupi?
2: Ndipakhala pa nsembedzi lokadade ya Samoa. Ndichira mwati sipochatira ndipo sopwe.
1: Kodi pa sembedzi mabasa chimakamaka manji mamunangulu?
2: Musembedzi kazi zinji timadale maningi kulima na biziri pang'ono ndi timu timachisa timathandizika nadzo komweko.
1: Kulima kusi chimakamaka ninga kwanji?
2: Timbalima chimanga, nyandolo, chitoye. Chitoye chinde timbayamba kuchosa, bwera chimanga. Timbayamba chimanga, bwera chitoye, mamaliza nyandolo. Ndi mamaliza fana kuchosa.
1: Kodi chika chino ulimi tava kuti kweko sembedzi poso ni mwana lirenji?
2: Poso gwenu la shoka, so kipina nangu anzatu mwakalimpompu. Adamala kwenye na madzi. So mwerikale mbukunja, da profila ni shimanga shiribu.
1: Kodi madzi kweko mba mulungu wa kuzala, sabuko madzi mwa. Ma, kuna mapede kuti madzi sa zala?
2: Kuna mkulu, mproveru sembedziyo ni mkulu. Ndi zala maningi, adeo na migulombe na mwe nangu, ishimala kutonga minda mwerikale mpompu.
1: Kulima muna maikitari mangasi, nzami ya zingazi mwukulima?
2: Nibana wakomo ndina munda angu shayashayu na seji kitari. Dipoishi kumu na kazi kipatru kata kazi na dojira ya doji kitari. Tutulamete shazi na katolisi kitari. Zimwini mbalima.
1: Kuli musapamba, kweku musawere ngira masaka, musawere ngira ngoro, musawere ngira dani kutumuone mburi mapata posa dani.
2: Tisare ngira makarosa.
1: Kuli pa kitari zwiri ninga zamai mbozi, zinabuka makarosa mangasi.
2: Depende nga kashimanga shashoka mba shoka sabi nangu sete, anangu seji, masi mbakala wetu karosa. Kitari zwiri.
1: Kodi wetu karosa tingai titonyole ti kensaka mbabuka masaka mangasi.
2: Karosa ebozi mbabula 13 rata.
1: Akora tingashama
2: karosa ebozi mbabula 13 rata.
1: Pa oito
2: já ni wete tetali kwazi mashita sente la rata. Sishimanga akora ngashya DVD langu mashita langu 25 sako au 23 zimbashoka.
1: Tava kuti anya kugulume pera manga afika kali kweko.
2: Bimerete so gulume shibebereso ngishimanga chiribo chizinji. Akulala 200 chimetekashi nangu 180 nangu 170
1: kodi kwe asalonga preso ndi nyakugula nyakugulisa
2: nyakugulisa makalibe preso so nyakugula na mabandu gula na preso yakuti ini kugulambo nyakugulisa makalibe preso
1: sabizo kuti munthu angati akulima ndingalepa muna hektari zizinji maya na hektari ziwiri kwa kulima saika mphamvu zache pananga wasitimizira na kubiri pana kutimizira na poso tero kuti anda kwanisa kuchova munda wendo kutsogolo kodi pako gulisa na 200 munda saona mawini we
2: mbaoneka komo kwa zinji mbali misebe langu mbali maoka pana kwa pinzila langu kubiri langu kala kazi langu anzonga 2-3 so komo shimangashiri kwa zinji timbalima kwa lagudia timbashita hebra negosio mbashita mbukla hini mungana mbufata ni mbukulisa mba maili maradu pana pagali farta hili wala fantashi mbaoneka.
1: Kodi kumbara chitoe tani. Tava chitoe ndi sapokobiri maningi?
2: Chitoe aji. Mbashipa mashima. Nea zinje mambali mashitoe mbole kalambandu antu. Mashiranga mbashosa. Nangu mbashosa 50 sako. Nangu 30, nangu 20 dibende na. Nga kafosa rukubayadi na tirombo ni rukuzonga maji chitoesho. So nyandolo ndi mbashu karibu problema.
1: Kwe kusulimauni nyandolo?
2: Nyandolo mbalima.
1: Kodi chitoe kwa atopakara kutema?
2: Naemba kugulisa. Hiru istenta.
1: Nyandolo?
2: Nyandolo anatu kuyamba kwa kalimunda. Kalimuisi.
1: Imu mwalonga mwati muna munda mapira manga basi chitoe nyandolo?
2: Chitoe cho ndalima sibo shokabuni. So nyandolo ndi ya na profe mechu ya choka. Na shimanga na menya.
1: Tingulwane ndo budzimene kumunda tika wati nyandolo.
2: Nyandolo are foro zake umu ni nase wadu kukuleta na menya nyandolo. So chitoe ndi ya shokabu wangono.
1: Kodi chitoe nyandolo savamu kuti asabuka wantu malonda?
2: Nyandolo kiri kukulamari kagulisa na kukulisa na 25 kudzogo ndipo chimwe mukakusana kinzikinzi
1: kodi kumbare yanya kugula moyo tikulonga sembedzi ndi district mwatizi kudzobuku jati kuenda kumalawo kudanya kugula ndimwe mwekamweka musagulana mabweredza gulisa kukondesa uzobwe peri kuti anthu achita kubweredza kugulani kwekusembedze
2: kusembedze kule nganyandoroyo timbife takataka nembagulana ndipo chitimbanyamulamo ifana kuenda kusamba anzatu azungwalanga amafikira kudzobwe timbanyamulamo kuenda kusiya kuenda kudzobwe
1: imemba musakalamba ndinga kuti mukwenda kapikulisambo munga gula manja mwanthu mwenda kuli kagulisambo
2: timbaenda kulemba kuenda kagulisambo chati makhanga nefi mavenda timbagulamo nga mavenda tipatenga watu akuli malo nakugulamba ngono kunyamuna kwenda tani kwenda kagulisa ndipo chipatatu yambe wone fundo mbera yakuyambira negusu satu cha
1: tisona tikuona pakuti imwe ndimwe mphale monga mwati muna akazi anayi muna mundo ukulu muna banka muna nchini kodi nzizi zatomatani za kukhala na banka nchini chitamalonda huku imwe ndimwe jove
2: zeruzozi ndadzaona kuti padziko pano pana munthu veribwino tekuphatana kuphata shango kurusugula malali ndadzakwanisa kulima chimanga chinda dzachilima chizinji chigula ng'ombe ng'ombe ziramo zadzawanda ndadzabva chigayo ndadzapambula ng'ombe zile kugula chigayo nanegosi yangu principalmente mbamenyene vano njapanga bakade mbalisha kwanza vensele tu dukudu ni pankalo
1: bankeri pasembedzi
2: bankeri pasembedzi
1: kuti ng'ombe zadzalama kwanisa kupungula kugula nchini kodi zikadafika zingase
2: zikadafika ate 20 so ndadzapunguza doze nichipagari chigayo kwamuno kana chakuderesa na chakukesa aripo dumu kana feshi
1: kodi nzeru neye uchita negosi mukuiona mbotani mwenenga jove
2: nzeru mwenye njabwino timekwanisa kutandiza kuti ngafuna mbo shintu nao mabune mbo kitangwanyi negosi sempe negosi mbatandiza mbo dunangu dunangu
1: kodi kweko kusembedza alipombo majove au tofu wakuti nkabe mwapa mlonga mwati mapata chimanga chimanga mwagula ngombe ngombe pana banka ngombe mwadzafika kukhala na nchini kodi alipombo majove kuti angafuna kulangana paza mbaye langalira mbakhala na utofu kuti midzina kuchere ngambo nkabe posi pa nyumba
2: alipo azinji timbaona nzatu nango tate chimanga choko chokhale macho mabomba bankabo dzaligulisira zachatoroka na kashasu zibasa bilango galoni lokupasa bilango kajangwa ka viti mene kacho kupeleka galoni na chimanga alipo aziji
1: kodi anena itatepo chimanga hichi saka chakulima iyo pano ndo sabera kazi
2: chakulima iyo alima na kazao ndipo chi amakwanza bilango bela kazi kwenda kwenda kamwera huko kauza na programa ndipasemo lara nikagulisa kafuka paka ule veja kulisa na miliko mbili au ramira dzakuma kwenda mwera lidzera alibe chintu timbaona
1: anemba neya kuti ingadzafika December Janeiro atoma kunumpa numpa na njara
2: mojamba mo December dzafika jamba takashimanga jira amala kutsonga kwenda mukatani kasunza pomwe cha
1: kodi kweku kusembedza tani anyama ganyaganya ngati tepano munthu wafuna mbabwera dzafungula mundako mbuto zilipo zakulima
2: mbuto zakulima zilipo gwe munthu akakhala ndozi kitali uyu kitali mera mbachita nangu mili anangu mili kinyento pala kulogare anyaganya ambaoneka anangu ambashoka ku Malawi ambafika tepone kunkula mbwana tsakama fika pa samwa wale timbapata kwenda kanaka ikha kumunda anangu anada azimaye kwa kamwimo chikagula mpunga omunyu mafuta ambakwanisa anangu agwarira ndimi gaba munda ran sembrano chimala
1: ngulongera kuti pansembedzi anangu asibuka ku Malawi tsaka maganyaganya safika mpaka kwa iko nakwanisa kuwapata mbulimisa mundako
2: timbakwanisika
1: ani anga anabuka ku Malawi asafundaje makamaka kuti akabadzalibira
2: ambafuna kubiri
1: ninga pa munthu ngakhala na uye kitare ina mana na kondanje panango ninga kubusa tsanga tsichimira sakula sash
2: ku tsosa ambakumbira uye kitare ambakumbira tsetsento ndipo na mabanda ambakumbira mu tsetsento so kusakula ko mbakanga kumiranga ambakumbira mili kinyento anango mili 200 dipende tsanga mene ilili so kazinjika bomwe timbagula mankhwala kubobera kuyambena yambe kubobera kudzala so mbadza kha usambo zvamba dza kha normal ndi alanga bwera sho hale timbadza kusamba kwa gwaramo ndi miranga 200 bala kumenya dzuma samba la usambo lirango libu kulani ulibu kufaule ndi kulima kwa tumwa chefi pano
1: musalima na mitumba kisha kutirira kupara kupatsanga isale ndi komida poso koko
2: timbayamba usabuti ngamenya mvulere ngamenyi anti natu kudzala timbayamba kukupa usabule kudzala chimanga chimanga chikumera usabukufa ndipo ichi usabule tsopano nango mbadza salamu nango mugwamu na mankhwala ale rani ndimbadzapeza manya ganyombo ndiyambadza rani ambadza bambo kulimpira mumbuli cha rani kulimali mambo cha vara mukhalemu Jifambe.
1: Ifatu tisaona munangu umu, narero antu salima banangu kawiri, katatu, kanaitu, kutakwanisi kukolora shimanga. Imi mkulonga hapa kuti munga ikamangu hala, angazibweta kutema tema tanga, ida salira na michichi, ida salira inangu, nangu, mimunda. Kwa mwanzi kutifuto kuzirambo, mkani ya kulima, pa kupatisabasa, mitomba kuchita kuchilira, tira kupatanga. Ima famba ta?
2: Imwili ima famba riba, ringa karabu upera, timba zalima binangu kabozi basi. Shimanga chanje makarani chanje bugitangwa mkwanga kawateza bubunu wadzua kaikide mpomba na mazi mwashimuli timbali makabozi linga popera kusabuli bungafa angabiramba wale mangatza menye masambali wakwanangu ushani mbata kausa mulibe jini tumakadwana na redu antre shimezi mini shimanga makarani shauma somba ndawenda menye masamba na usambo na ngunangu ushani mbata karimata shitambunga rimeno shigashu
1: kodi mangwala nea msagula kubi
2: tisagula mbabula misiga pata sika wa samua sika wa kapirizanje
1: kulonga fera
2: dia fera nili maenda kagula
1: Asabuka kubi?
2: Mpabuka wa Malawi.
1: Kodi tingalonga manguhala, tikulonga teknika. Kodi anakugulisirani, asakufunzisani kuti kuika kwache nditenepa, kutirira kwache nditenepa. Penu kuti kada mundu asagula, mena katirira mwada chembu.
2: Unangu amba zwilaru kapopiri ndigashi, kuti ndagula manguhala, nimba ikatiribaya. Unangu amba shipirigari kuti wagulava kwa ngafuna kutu wiki, pesempo bomba, nimba vila zaseji litu. Mbaye kama pada fashion nangu ya badzuri mbaye ka fashion swiri pada dibende usanga kangu wa kangu guru mbaye ka fashion staru mbomba mune bakala nkwara akwana ndi binanga pakati pa grafer boys na ulitu bango bashoka 5 stage bomba ngaka dibende da usabo cha
1: kodi ti kuti tikwanise kutirira munda pa chitsanzo tisaona kuna mitombo inango isabiresa kuipa pa manungu anthu ninga ningodi ningafunatire ninata ninatanda mpepo penu kuti safuna kuvala kapa chapeo tani tisachitika tani
2: pabwepo ngafuna kupopera kazinyozini ngakati kwenda programa kupopera mabesera kukalisele nsipinango 5 ora uja makaran uli munda ili mabesera divido mabesera mame tibavira tsangaye kana mambale tikapopereretu anandi sei setu la jaru bakhala kubula cha munda timbashi pashati tepoereza
1: tisapa kuti kuna mitombo inangu isathirira chitowe ndombo bodzibodziwa kuthirira tsanga na thirira chito
2: na dango kusiana wa chitoembe ngwinango wa tsanga ngwinango
1: kodi apa malonga mwati mwachita babasa ulimi muna banka muna nchini kodi banka musagulisanje makamaka
2: amu banka na varias na produza refresco cerveja ini bakusama mapesa mora machipaka ndi bodziro basi ndi bodi ndikinango nado ndachita kuti mbaika mapesa mora uku refresh kuti hanango mbakapikula kashasi mbenda misikamu mbenda konredzi mbenda mutsakama gula kashasi bera kuika machiti magulisa bakale bakandi bodziro
1: kodi mapesa musapikulira kopi malayo kuno kutete
2: timbabwana ndachifisa timbabwadza kulia ustati kuno hanango mbenda kagula misika ndata mbabwana shoka malayo bagula misika
1: nkhane kachasikwe kukachasi njamisale
2: njamisale makagula nkondedza misale
1: kodi kachasi mbeka pakonza tani idasiya namu kukonza kwanje musadzi wangu kuti ambaika jona dzipone kuti khale kachasi
2: ndimbandikubvota matenga gaga na suka misale amata marama kubvika durante do stretch dia ambaika na plastic jangurani kushosa kamba mapika amata mana misale na gaga na suka
1: kodi apa cerveja apa kachasi sabuka ninenje
2: Ah inakubiri ni kashasu. Kashasu kwa zinji ya kumakashasu mazinji.
1: Ningatembeni kuti anthu apurumuka so nkubweresa galone anaye kashasu.
2: Kashasu kwa kashasu mezi ngakhala semana na movimento mwenango poma semana mwenango wa 3 4 burija simbamala. 70 litru. Simbamala.
1: Ngakhala kuti pa banka ya mbuya mara ni mwana lirenji.
2: Pa banka wangu mezi mtu angafika achina sheshense kwambira kashasu, mapesa mota, kola mapesa ya njinga ambakhala kwa gumana.
1: Mamuna nguru panangani na mbondo kuti safuna tichedze munga kwanisa muna taera munga chimwana penu munga funa kuhonda longa muna matama nkani nja chipari kodi chipari musa chifamisa tani akazi anaye alipabuzi peni muasembe chaka chibuzi cheni ngubari yao tifuruko zire ni pangono
2: akazangu nda lora kada mundu maiwashi paiwashi paiwashi pamuipashi pamuipashi ndai kanyumba mburuwe njibuzi nyumba ndai kapabodzi machinda ola kana munthu paiwashi na ndikadanda kalola gulino kala kala kwenda kalola arerere boy
1: tipangeni mamuna nguru chibisi bisi chokhala na akazi anaye pambuti bodzi mbakhala pabata ndi ntendere kodi adachita pempa ndi mai mudaparikira vuto chibisubisu ndi chipi segredo
2: segredo muri mutori bano ningakanta nangu siku nikagona ndikarora na gazi ya zinji ndi na pamuyo tsoni ngabeja ndi kadipunza mama dukushika chanye ngagona ntenangu mbara ndi rusi ndadzana dzarera ndorozini kaimba mbabalika rusi naba munembo bankwarabo ndi libaka zanga ndi pamuyirero pabodzi amba bare amajansima pla rebodzi wipika nsima pika nsima kuja pabodzi
1: Kodi ngani akuvala wangafuna kwenda kumsika kunchini asikonzi kwenda kubodzi kodi nchini uli pa nyumba uli mbuto zinango
2: nchini uli mbuto zinango so pamwepo makhani yakuvala nthenawo ndikakhanda nako biri kazinjika zinji ndimbagula ndine ndimbagula kala munthu shashashashashi ndingafika la tuntu pai padeshi pasi atuli ndabwera kwa basa basi tikana munthu ngati ngatengetengetenge o ni shinene mbagula ndimba 4 bare kabodzi nakabodzi kwa basa bodzi mafuta mbagula chivese kwando ndimbagula 2 litru O bilango ni bagula kwa fumba ni bagula basi punguzi ya lalipa kono amba fuma domo dunia uzamana lele ndasaya punguzi ya lalipa kono jambalane bagulisa kufuma
1: Ifati sono ngote ifu na nkazi mbozi tisa vina na imu muna kazi ya nae nkabe kuvina asikwanisa kuverana Kodi chibisubisu ya kalacha kungonja kwa mamuna penu kungonja kwa nkazi
2: Bagazi yombu basi ambazirira ambaziwa ribano ndabwea ndafikira mwanzangu Nusa magulisa kufa jimene judibu babonu mamwebo
1: Mamuna nkuli fitiri kuenda kumapetu na makani atu kucheza na mbuya Mario kubulikira kusembezi distritu ya Mwatizi munu provinsi ya Tete Mamuna nkulu kodi kumbali ya banka matufotokozera nchini mwalonga mwati mwagula chinchino kodi nchini nongwa kukonola na kudelesiratu na kupesa penu kutumbu kupesa basi
2: Unu pana dwense na gulero banda na kudelesa na banda na kukaisa somo roli ngumbozi ngagwambo nyakuderesa nimakaya kuderesa pali sambo huku kuikoko ngamalamba walembo kubeda bwa nyaku gaisa basho sabande wemu kuikoko kudan kugaisa
1: ulikuwa kuna maruji bene kusendela mafuta
2: badala diesel ba diesel
1: nchini wa diesel kwa sambo huku kukonona kombope
2: mbakwanisa
1: mbalingana kudzio kana mekani kwa dozi
2: nada bale ndekare kwa kuna nyabasa ngakavanda shoka nyabasa makwanisa basi so amba tichimutale korea ile Imbaenda kugumba kagumba uchosa kurea kugaisa imbaenda kapata
1: Ngolongera kuti nchini motore ngubodzi munga busa kurea uko munga ikoko unafuna pata basa ndi kundi bodzi munga busa uko ngwende soko unafuna pata basa kundi bodzi
2: Jumakare mwere runga chosa kwa kugaisa kuso upato chosa kurea Jumba kaya kurea zensi kabodzi na kabodzi Abanya kudelesa te chosa kurea kufa kwa kudelesa Kuliza motore munga marapo kudelesa desela nduwale basi Kushosama banya ugaisa kushosa korea kikambo na ngombo huku kugezera ndu
1: taona kuti mbuya Mario basa ya kukhala na nchini mwatoma chinchini kodi mukuona tani kukhala na nchini kukhala na munda kukhala na banka mbumufamba famba mwesini mu maganizo ano ali papi kuweza kwano kuri kupi pa kukhala na nchini pa kupedza ndu kugaisa
2: kuona kwangu ndikuona ngati ni mani ndikudzona ndikuchitira fantasy Porque ndi kusiyana na mene ndi khalili mbuyomu na mene ndi lili pano mulungu andipasanze zomwe ndakonzabzi. Zimbakwanisa kuoneka ndingaenda kushikira kuli pano ndimbakuona kubiri pang'ono ndiende ku banka pang'ono. Efurusu ndodzo ya zimbakwanisa kuti mainza kulima ndimbabonera lini. Ndimbakhala ndimbatenga ubiso kwa zokazine kuzika kumunda kudzachusa omwe chimanga chile pomwe chimadzanta zapo programu zinangu. Pane pano chandi kudzula ngati ndi ya fantasy.
1: Apa mulungu mati muna ngombe za kulima pano kuti muna makarosa pano kuti ni ngombe zene za kufuya basi
2: ni ngombe zene za kufuya
1: nzati kunyezera mukhalambo na magejo akulima nawo masharua
2: magejo nimba kumbuka ni kanadzo soki dudiri zimbafuna fundo porque tayo kana ngombe zimirimbo fero mbarani para kulima kana ngombe zimuna zukulu so ngombe zimuna ndilibe na ngombe za kufuya zikazi
1: ngulongera kuti Zida guli semwe kuti mugule nchini zizinji zikhale zimuna panango.
2: Zida pambula zimunazo zizinji.
1: Mugunyezera kutsogolo kuno kudzakhalambo na masharua pano na makarosa.
2: Maisonyo yangu ikafuna karosayo. Tsingikonesika kuri karosayo pakwesa kuti kuna unyamuriya dzintu dzili. Kuri ngukulu kunyamurisa na karosa, gole lino rabagadi dzene chikonto kuri mburu zinji zara zamala dzongeka. Mbuyo muri kabagalisa agora na udzongeka uja. Karasamo zikadza umira.
1: Kodi mwalonga pamati mapera manga sakwatiwa na karosa buluka kumunda bwera mudzi. Minde sakhala kwa kutale na midzi.
2: Mparali pangono kha distance. Basha vinangu 5 kilometro, vinangu kuseji. Na pamunda maimpa kwa kama mparali.
1: ife tiri kuenda kumapetro makanda nafuna mukusiya mafuna nafuna mukusiya pano parade Msambiki kuna majovi nonga naimwe mwanga mati kuna majovi basaunja kumwaka chaso angamana mbaya ndakachita maganyuganyu uku mbacherenga na njala angafika midzidzi ya janeiro dezembro nada na chitambo mfira maone ngane mafuna nafuna mukusiya mbato munako
2: mafara ndokuti fana majovi tinyindirire kurano kushita busy tibakana vantage na pole pano timbabonere tumedzakudzanga tumbazishika tibaya nango ambazishita ndinhamba dzona kumala kudzonga ndani nkonza dzinango kwandu kukonza kudanesa kukonza mafuna kubzimana yepo kudya para kibzimzira ndimbakala kora azinja mari abasi na pashimanga tibaya ndakandi gulisana na chinango tinchiza kwandi chimanga chikira chikwendera sori stimhamvu tikwanise kurano kulima tibakwanise kukongodza posi pabwino para kitani dzatanidzepo mainza
1: Kodi kwe kuma tikadava mavava hapa pakatipa kuti wa ndipatira purudutu wanga ndikwa ndikwia ndipatira mitoro wanga kodi kwe kupika dafikamba
2: akusembedzi kuti bube kufika soki kwangunda kuna jove mbodzi mwana enda usika kapidzanja ataenda chita accident la gumanadzo atemwe ata ferrari machipa twari pasembedzi hapa bwishisone jove mwe kwangunda kumba kaendambo kapidzanja ndo gumana na munthu we pamba ndachikamu katipa accident
1: Kodi ye munthu uyo akada kwatirwa ndipenduka kapekunama.
2: Akada kunama brigada dzalewa uri alibadzana munthu uri afa uri dzalewa kudzapara polisi dzabwera. Bantu one ngona adzachidzira nadzo ari akhandu kulamba ne kuseka. Kwata pesa kale munthu.
1: Takuti mamuna ngoro salani pedi dimuya mare.
2: Tatenda kwenda.
0: Tatokaza kwambiri tu inoge konsejo tamba ndikuponzera po zambiri pamenepa zokudzana ndi ulimi ndi zina zambiri.

Ya, itu mvera ndithu analigule wankulu kuchokera mudzi mwa mfumu Zidana mboma la Tsangano mdera la kuxingoni. Ya, itu mati Tsangano nanga kumsiku wa ngoni akuti yayi atsanganonso ndi angoniso.

0: Jesus.
1: Mwandu wanangwindi, mkanyezele kutu wae ni ipano.
2: Mwandensolo baba, tunantupembo baba.
1: Habe patu ambo nantima raiva. Habe kwanga ukuhali kulekerera basiene. Zulo na zana mkandi jogodora.
2: Tunantupembo mwansosa.
1: Mkandi nyanyasa. Mkandi tsukuna. Mwenye lera panafone nikuta hireni.

Mungona muntu mba matama lekani nyerezera kuvana mwemantha kukugopani. Alikuchalira maziwo. Alikukonda maziwo. Akukonda kulonga ushu. Pina mwene mwe du no chete. Lekani nyerezera kutine ndisubirubi penu ndibenzi. Mbwenye nsiku inadzafune kukutairani ushu. Amunamwe. Nukupangani ne mwene ndakalirira kumunda. Chemera woshika tishakondewa. Nia kwenda unoyo. Mulungu ndilote sembwe nipano nsiku inafunene kufa. Odi ndinafa kumachibese, kumasikati, kumasiku, kumaulo. Makala kwecha tai. Unakona kundilotesa watani kani ntonga ikangona pange nyamalenga kwe kukuzulu nipange nipano kutindisasanyike.

apa ni guna kuih ketakulan kaiste kita buntut bukan dimanggil apa benar kapasitas yang malas tadi.

Ndiyakwenda unoyo Lazaro Vinyu ndalula dende amunambo mungafuna semba tomalangana nithunga yuna pia kama kumashanu napipfemba penu makumatanthatu napishanu ulikwenda kasemba mwali wa pia kama kumawiri unakwanisana naibi unapatwa na matenda mtima pezibieni unasereferi unaloa unafa ndikukupanga ba sakathungako ona basi ona basi akusiya gwamwa aina kasakonango ha ini pano nonda mfunzise ndine pika mfunzise ukanyerezera kuti tani wagula ntimache yakubalisa nyimbo njinei saloxi g thangwe nji mwandi tibula mwandi menya thangwa chenjanji mundipange mwadidi lero ine pano dzulo ndikhali washuzwe apo mungamwa pamporia upurushushu tikana tikana anthu muna menywadi muna thabuka ba muna phara umwe ni matenda ni nsala ndikhile kuti wani ukungunyuke ukungunuke ndilero nakutibula tikhamenya nipa kamenya nipe kali munsolo mwakwe katikana tikana ndikamenya noyo kamenya iwe efe